shafi ya se wonyare ya meboa unkwa yare sabia ubanyare umamenyare unyamanie bia